Yo, kalian masih di Prodo FNB, teman terbaik kamu. Oke, dan teman Prodo, kamu tahu tidak bahwa ada jika seseorang yang terlalu sering atau konsisten kurang tidur, itu dia tuh memiliki resiko peningkatan hormon stres yang bisa terakumulasi menjadi stroke ringan nih. Ya, karena setiap orang itu disarankan untuk memiliki waktu tidur yang cukup setiap harinya. Bukan hanya untuk mengembalikan energi ya, tetapi juga demi kesehatan. Pasalnya ya teman bro dua, kurang tidur itu termasuk faktor risiko masalah neurologis dan kardiovaskuler yang sering diabaikan. Dokter ahli neurologi ya, Chandana R. Gowda, sebagaimana dikutip dari Times of India, mengatakan bahwa salah satu kondisi yang dikaitkan dengan gaya hidup ini adalah transient ischemic attack atau TIA ya, atau stroke ringan ya.

Kurang tidur kronis ya teman perdua itu juga dihubungkan dengan hipertensi, obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskuler yang semuanya itu merupakan kontributor utama risiko stroke. Jadi buat kamu, kalau tidak mau kena stroke, jangan begadang, oke? Jangan begadang. Karena begadang itu biasanya juga memicu reaksi berantai ya. Orang yang kurang tidur itu sering mengonsumsi lebih banyak kafein ya, kurang bergerak pada siang hari, mengkonsumsi makanan olahan pada malam hari, dan punya tingkat stres yang lebih tinggi nih teman perdua. Kebiasaan itu juga bisa memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk masalah jantung, pembuluh darah, perubahan sederhana yang terukur itu dapat dilakukan untuk mengurangi resiko masalah kardiovaskuler dan stroke, termasuk menjaga jadwal tidur dan bangun pada waktu yang sama, mengurangi paparan layar 45 menit sebelum tidur, menghindari makanan berat dan kafein berlebihan pada malam hari, berolahraga secara teratur, mengelola stres, serta memantau tekanan darah dan kolesterol secara berkala. Jadi ikutilah aturan itu ya sama Pro 2. Kalau kamu tidak, ya pokoknya kalau kamu tidak mau mengganggu kesehatan kamu, ya

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hamper. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hamper. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Sapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, pasar sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun, atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rupp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu. Makasih deh soal ilmunya. Sekarang gua mau ke toilet dulu deh.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Yo, dan masih di Produ FM, biak teman terbaik kamu ini teman Produ. Kan kamu tahu tidak nih teman Produ bahwa dalam hidup ya itu pasti punya pilihan. Dan dari setiap pilihan, ya setiap apapun yang kamu pilih ya, apapun yang kamu pilih itu pasti akan ada resikonya. Ya bahkan di saat kamu tidak memilih pun ada, masih tetap ada resikonya.

So, maka dari itu buat kamu ya teman Pro 2, ya, karena setiap apapun yang kita lakukan itu pasti akan ada resikonya. Jadi berdamailah dengan cerita yang tidak mampu untuk kau ceritakan. Ya, berdamailah dengan dirimu sendiri ya. Karena hanya kamu sendiri yang bisa hanya kamu sendiri yang bisa mengangkat tangan kamu, hanya kamu bisa, ya hanya kamu sendiri yang bisa untuk membangkitkan semangat kamu. And stay tuned guys, stay tuned di Prodo FMBX, teman terbaik kamu.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM, teman terbaik kamu.

eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo, dan masih di Prodo FMB, teman terbaik kamu nih, teman Prodo. Kita sudah memasuki santai siang di pagi menjelang siang ya. Okay, dan tibalah saatnya kita di request time nih, teman Prodo, buat kamu yang mau request lagu favorit kamu ya, teman Prodo. Langsung saja nih, bisa lewat WhatsApp Prodo di 0823 9883 9192. Request sebanyak-banyaknya itu ya, sama Pro 2, request sebanyak-banyaknya, dan ya, pokoknya, dan buatlah lagu favorit kamu itu masuk dalam nominasi top chart Indonesia dan juga top chart internasional. Yap, langsung saja ya teman Pro 2, langsung saja dikirimkan komentar kamu, dan langsung kirimkan saja requestan lagu kamu, dan jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune bareng Rafael, dimana tidak, ya benar.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

sobat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smombi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smombi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smombi ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smombi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Oke, dan teman-teman masih di Prodo FMBX, teman terbaik kamu, dan selamat beraktivitas, selamat menikmati hari kamu di hari ini. Pokoknya buat kamu yang lagi rebahan, yang lagi di jalan, pokoknya selamat beraktivitas sih ya, teman Prodo di santai siang. Ada satu requestan lagu ya dari Kak Denny, Roni Parolian, Pesona Sederhana. Dan thank you very much ya. Makasih banyak nih buat yang sudah ikutan gabung, yang sudah request lagu. Dan ya, semoga saja Roni Parolian dengan Pesona Sederhananya bisa masuk top chart nasional ya. Oke, dan buat kamu juga nih teman Prodo yang mau request lagu juga, langsung saja ya, bisa lewat WhatsApp Prodo di 082398839192. And stay tuned di Prodo FMBX, teman terbaik ya.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha. Produ FM.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu dari pria untuk pria. Mungkin buat para pria ya, buat para lelaki tangguh ya, para pejantan tangguh ya. Mungkin kamu itu bisa ya, bisa menyebut, bisa sebutkan penyesalan terbesar kamu. Ya, pastinya bisa dong, bisa di-spill dong penyesalan terbesar kamu agar pria lain itu bisa belajar dari kesalahan tersebut. Ya, tidak perlu khawatir ya, teman berdua, karena nggak bakalan di-spill kok namanya. Karena ini hanya sebagai batu pengingat ya, batu pengingat untuk sesama pria nih, teman berdua. So, buat kamu yang ingin berbagi ilmu, langsung saja saling mengingatkan, saling memperingati. Jangan lupa langsung bisa kirim komentar kamu lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. And Rafael tunggu komentarnya dan requestan lagunya. Stay tune on Pro 2 FM di Agaman. Terbaik kamu.

Yo, kita nemu Pro 2. Ini dia trivia Piala Dunia Pro 2. Ngerti bola, Brazil, raja yang tak terbantahkan.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung

0: teman terbaik kamu.
1: Okay, dan nasi di request time itu nomor 2 dan juga dengan challenge-nya. Ada nih teman-teman kita yang sudah ikutan gabung. Ada beberapa komentar ya yang masuk nih teman-teman berdua. Dan kita bacakan satu-satu nih. Tapi ya, kalau sampai sudah dituliskan namanya ya berarti harapan tersebut ya namanya juga. Yang pertama ada M. Nazar nih, ya M. Nazar, perbaiki finansial dulu karena dunia kejam terhadap pria miskin. Oh, okay. Itu dengar tuh penyampaian atau pesan nih dari M. Nazar buat kamu nih teman produa, ya buat para pria di luar, buat para pria-pria, ingatlah untuk perbaiki.

Ada lagi dari Genta. Iya, yeah, Genta. Wah, ini kayak James Bond nih. 007. Genta 007. James Bond. Dari Genta, belajar kendalikan emosi sih, karena emosi membuat kita itu kehilangan segalanya. Ya, betul. Betul sekali. Karena, ya, Rafael juga pernah ya, yang gimana ada satu problem ya, satu masalah ya, karena emosi akhirnya kehilangan semuanya ya, begitulah kira-kira. Jadi kendalikan dulu nih teman-teman, berusahalah untuk mengendalikan emosi kamu ya, belajarlah untuk terus bersabar.

Ada lagi dari Reza. Dari Reza, jangan pernah merebut kebahagiaan orang lain. Waduh, tumben ya kalau di hari Minggu kayak gini ya, di hari Minggu kayak gini. Di hari Minggu ini ya, di weekend kali ini ya, saya tumben ya ini teman-teman berdua. Kamu pada excited banget ya. Excited banget nih kirim pesan kamu buat teman-teman priamu di luar sana yang masih tetap beraktivitas dengan beban yang sedang di pun yang sedang ada di pundaknya. Oke, dan yang terakhir ada dari Fadil ya, M. Fadil. Dari M. Fadil Ben Taber WKWKWK. Oh, Fadil, ini bukan Mobile Legend. Aduh, malah main Mobile Legend. Ingat Fadil, untuk jangan terlalu banyak ya membuang-buang waktu kamu itu di Mobile Legend. Ingat itu, jangan terlalu banyak membuang waktu kamu di Mobile Legend. Belajarlah hal lain ya. Mungkin ya belajar tentang pelajaran di sekolah atau mungkin bikin kegiatan di luar ya bareng teman-teman. Ya masih dari M. Fadil ya. Masih dari M. Fadil, WKWKWK Bang. Izin request lagunya Tor Monitor. Oke, request lagunya Tor Monitor. Ya mumpung kita lagi di request time ya. Jadi itu dia nih teman-teman berdua, teman-teman ya yang sudah ikutan gabung, yang dimana memberikan pesan juga nih buat kamu ya, buat teman-teman berdua untuk tetap semangat dan ingat selalu ya, untuk memperbaiki finansial kamu, memperbaiki diri dulu ya, memperbaiki diri kamu dulu, baru kamu bisa beranjak atau melangkah ke jenjang langkah selanjutnya nih teman berdua. Dan sesuai requestan dari M. Fadil ya, M. Fadil, thank you juga nih ya buat M. Fadil yang sudah ikutan gabung. Makasih juga nih buat komentarnya di Santai Siang edisi hari ini. So ini dia, Eko Show Juan Reza Celino, orang baru, lebih kacau.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Yo, oke, dan nomor 2. Hai. Ya, tadi informasi kuliner nih nomor 2 buat kamu nih nomor 2. Ini sudah jamnya makan siang, jangan lupa makan siang ya. Jangan lupa untuk diisi kembali dulu nih tenaganya. Ya, jangan lupa diisi kembali dulu tenaganya baru lanjut lagi melaksanakan aktivitas kamu. Anyway, kalau dibilang ya, yang namanya hari Minggu, yang namanya hari Minggu pastinya itu disediakan makanan-makanan yang enak-enak pastinya ya kan. Ya pasti ya, namanya hari Minggu, hari libur kan butuh yang nikmat begitu, yang enak gitu. Apalagi soal makan, wah pastinya kayaknya mungkin ada ikan saus. Ikan saus, soto, apalagi ya kira-kira yang yang disediakan setiap hari Minggu. Kalau kamu sendiri gimana nih teman berdua? Masakan apa nih yang sering disajikan di hari Minggu ini? Ya, apalagi di setiap hari Minggu bertepatan dengan makan siangnya nih teman berdua. Apa nih makanan apa nih yang paling sering disajikan di meja makan kamu? Atau mungkin di setiap hari Minggu kamu pergi ke pantai, ya jalan-jalan ke pantai bareng keluarga, bareng teman, bareng si dia. Dan kira-kira bekalnya apa nih? Bekalnya apa nih yang biasa dibawa? Atau biasanya bekalnya setiap mau pergi weekend gitu, setiap mau pergi weekend pasti beda-beda nih. Ya misalnya hari Minggu ini ya kita menunya ini. Minggu depan kira-kira kita menunya apanya apa lagi ya selain dari yang ini? Nah, dan dari semua menu yang tersajikan yang pernah masuk dan pernah terasa oleh lidah kamu, yang mana nih yang menjadi makanan favorit kamu nih teman berdua? Ya, mungkin bisa di-spill ya makanan favorit kamu dan apa nih alasan di balik kamu tuh menyukai makanan itu. Ya, dan harus ya, dan ya pokoknya menambah keseruan ya teman berdua di hari Minggu ini, hari weekend ini. Menambah keseruan dan pastinya akan tetap menghibur ya di santai siang ini. And stay tune di santai siang ya teman berdua, jangan kemana-mana, stay tune di santai siang. Dan jangan lupa untuk komentarnya.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

di Santai Siang kita Tomom Pro 2. Dan juga kita di informasi olahraga nih ya, Tomom Pro 2 di dunia olahraga. Nah, di informasi olahraga kali ini tuh Rafael punya satu Rafael punya satu kisah menarik nih, Tomom Pro 2, dari dunia olahraga.

tahu tidak bahwa ada seorang pemain bola ya, yang dimana dia itu terus berbohong kepada Sergio Ramos. Ya, dia terus berbohong kepada Sergio Ramos untuk menjaga karirnya. Dan ini dia nih teman berdua, cerita Dario Silva. Ya, Dario Silva, sahabat yang selalu berbohong demi kebaikan Sergio Ramos. Saat masih sama-sama berseragam Sevilla ya, Dario Silva itu ingin menjauhkan Sergio Ramos dari kebiasaan mabuk-mabukan. Dan pokoknya bermain, pokoknya dan mabuk-mabukan main di klub lah gitu nih teman berdua. Ya, Dario Silva dia menceritakan kisahnya saat masih aktif sebagai pemain sepak bola. Ia mengaku sering berbohong kepada Sergio Ramos yang kala itu masih berusia muda nih. Dario Silva akan tampil dalam sebuah program acara milik Movistar ya, Movistar. Program itu baru akan tayang pada 7 Januari 2020. Namun ya teman Prodo, dalam sebuah tayangan klip pendek, dia itu menyebut nama Sergio Ramos. Pada periode 2003 hingga 2005 ya, 2003 hingga 2005, Ramos itu bermain untuk Sevilla. Saat itu, Kapten Real Madrid itu merupakan prospek cerah ya, tak cuma di level klub, melainkan di level timnas Spanyol. Dan juga nih ya teman berdua, Ramos dan Silva itu diketahui memiliki hubungan dekat. Ya, sebagai seorang senior, Silva itu memang dibebani tugas untuk menjawab.

akan Ramos dari gemerlap malam ya, karena di saat yang bersamaan ya Ramos muda itu tengah dilanda ketenaran yang dimana karirnya itu mulai bersinar gitu. Dan juga dia bercerita bahwa Sergio Ramos sering selalu menempel dia ya, yang mau kemana saja Silva pergi, selalu saja ada Ramos yang selalu menempel.

Dan di suatu laga ya, di suatu laga pas selesai pertandingan, mereka mau beranjak pulang nih, sama-sama menggunakan kendaraan mereka masing-masing. Nah, tapi si Silva ini dengan Sergio Ramos, rumah mereka itu bersebelahan, jadi kayak tetanggaan gitu. Nah, di saat pulang berbarengan itu, si Silva ini kayak dia ingin pergi ke klub, ke clubbing ya, ingin ke klub malam gitu, sesuai dengan ya keinginannya, ingin menghabiskan waktu di klub malam gitu. Dan dia tidak mau Sergio Ramos yang baru bersinar ini, dia mengikuti jejaknya yang sangat buruk. Dan maka dari itu dia berbohong ya kepada Sergio Ramos dengan cara ya mereka dengan cara pulang ke rumahnya dulu. Saat mereka berdua sudah sampai di rumah masing-masing, ya dia melihat ke sebelah, Sergio Ramos menyalakan lampu, dan sampai dipastikan bahwa Sergio Ramos tidak bisa untuk mengikutinya, dia pun keluar. Ya, keluar karena ya Sergio Ramos sudah pulang ke rumah, dalam artian Ramos sudah istirahat gitu. Berarti dia sudah bisa keluar untuk menghibur dirinya sendiri. Dan dari kebohongan itu akhirnya karir sang legenda mulai terlihat oleh dunia. Yang gimana ya? Ya seperti yang kita ketahui sekarang, Sergio Ramos yang sekarang, yang dimana dia sudah menjuarai Piala Dunia, Liga Champions, menjadi sang kapten di dalam lapangan di tim nasional Spanyol, menjadi kapten juga di klub Real Madrid. Ya, itu adalah salah satu kebohongan yang membuahkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kira-kira ada lagi tidak sih pemain-pemain yang dimana melakukan sebuah kebohongan demi karir temannya atau demi karir adiknya, keluarganya, kerabatnya? Mungkin teman-teman Pro2, kamu ada yang tahu ya kisah-kisah menarik ini. Mungkin kamu bisa share cerita kamu nih teman Pro2, bisa lewat WhatsApp Pro2 dan kita bahas bareng-bareng di Santai Siang ini. And stay tuned di Santai Siang.

takut. Tangan hatiku lemah dan bergetar. Temui ayah ibumu gemetar, tapi biar ku ungkapkan isi hati. Cintaku mengalir dalam nadi sampai rambut kita memutih. Ikhtiar takkan berhenti.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Oke, ini mau ada satu informasi olahraga dari arena balap. Marc Marquez juara sprint race MotoGP Hungaria 2026. Marc Marquez tampil dominan ya saat menjuarai sprint race MotoGP Hungaria 2026 yang berlangsung di sirkuit Balaton Park pada Sabtu. Pembalap Ducati Lenovo itu mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish tanpa mendapat ancaman berarti dari para rivalnya. Hal tersebut menjadi modal positif bagi Marquez menjelang balapan utama MotoGP Hungaria 2026 yang akan digelar pada Minggu 7 Juni 2026. Dan juga Nito Mempro 2, kemenangan ini semakin menegaskan dominasi Marc Marquez pada akhir pekan di Balaton Park setelah sebelumnya merebut pole position dan dia kini menjadi favorit utama untuk kembali meraih hasil maksimal pada balapan utama MotoGP Hungaria 2026. Dan kita nantikan saja sebentar ya, apakah dia akan menjuarai MotoGP Hungaria kali ini?

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

Wilayah Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim, kapal Pinisi, menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal Pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017, UNESCO menetapkan kapal Pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan setiap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari ini kita akan bermain origami. Ada yang tahu apa itu origami? Sahabat kreatif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, origami adalah seni melipat kertas dari Jepang. Berasal dari bahasa Jepang, ori memiliki arti lipatan dan kami memiliki arti kertas. Sejarah origami diperkirakan bermula ketika produksi kertas dimulai pada abad pertama sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, Cina oleh Sun Ai Lun. Kemudian pada abad ke-6, seorang biksu Buddha bernama Donko atau Dokyo memperkenalkan kertas dan tinta pada masyarakat Jepang di masa pemerintahan Kaisar Wanita Suiko. Sejak saat itu, origami populer di kalangan orang Jepang hingga diwariskan turun-temurun. Pada zaman Heian, sekitar tahun 741 hingga 1191 Masehi, origami dipercaya telah digunakan sebagai penutup botol sake untuk upacara penyembahan agama Shinto. Pada masa tersebut, origami dikenal dengan julukan Orikata atau Origata, Orisui, ataupun Orimino. Sementara pada zaman Kamakura, sekitar tahun 1185 hingga 1333, bentuk origami dikenal dengan sebutan Noshi. Noshi dianggap sebagai pembawa keberuntungan bagi siapa saja yang menerimanya. Origami berkembang dan dijadikan alat untuk memisahkan masyarakat golongan atas dan kelas bawah. Para samurai mengikuti ajaran Ise, sedangkan masyarakat biasa mengikuti ajaran Ogasawara. Origami dari masa ke masa menjadi begitu identik dengan budaya Jepang dan diwariskan secara turun-temurun. Origami menggunakan kertas asli Jepang yang disebut washi. Origami juga menjadi bagian penting pada saat upacara adat agama Shinto yang tetap dipertahankan hingga sekarang. Kertas washi merupakan jenis kertas yang memiliki serat yang lebih panjang, tahan lama, serta tidak mudah lusuh dan robek. Karena kelebihannya tersebut, kertas washi juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan uang kertas di Jepang.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do this one try sit. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
3: Bring them out, bring them out. Prodwe FM. Prodwe FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Produa, happy weekend buat teman-teman Produa ya, dimanapun saja kamu berada. Happy weekend, selamat menjalani harinya di hari ini. Oke, doanya semoga weekend ini ya bisa memberikan ketenangan untuk kamu ya, dan juga bisa menjadi hari yang menyenangkan untuk kamu. Makasih nih buat teman-teman Produa yang stay tune on Produa FMBA, yang terus memantau, yang juga sudah ikutan gabung ya di pagi hari ini sampai di sore ya, menjelang sore nih. Oke, selamat beraktivitas dan juga mohon untuk berhati-hati di jalan teman-teman Produa yang berkendaraan, kendaraan roda 2 maupun yang berdampak selalu berhati-hati di jalan. Ya, jangan merokok di atas kendaraan ya, hargai pengendara lain. So, dan saya Rafael Rimuna pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time guys, and bye-bye.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana pos, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM. Teman,

Pro FM Viewer, teman terbaik kamu. Tadi ada Rafael, teman-teman berdua semua, dan Benji masih mendengarkan dari Pro FM Viewer sampai saat ini. Jadi di luar tiba-tiba saja mendung nih teman-teman berdua semua. Nah, kayaknya mau hujan gitu ya. Udah pada rintik juga nih di arah barat sana ya. Jadi ini sempat rintik juga nih. Masih dengan lagu liburan buat teman-teman kamu semua di santai siang. Ini buat teman-teman produser.

0: Sayang. Sayang.
1: Pak.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Depok FM yang teman terbaik kamu, Rafael pamit, saya juga pamit. Nanti selepasnya ada siapa?
1: Dani
0: yang temani kamu di Suara Ceria. Saya 94.5 FM RR Pro Debiak. Jangan lupa follow Instagramnya Pro 2 dan nonton YouTube kita. Ada apa?
1: Ada Balkes.
0: Yoi, Balkes.
1: Kita akan ngobrol-ngobrol soal Piala Dunia, pembentukan sepak bola dunia.
0: Betul.
1: Dari sejarahnya sampai ke
0: Ternyata teman-teman produk. Stay tune di 94.5 FM RR Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Bye-bye.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu lagi main HP di motor, terus ngejamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Jamret! Lantau! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

0: nggak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, okay, baik teman Pro 2, kita masih di Story Ceria dan sesaat lagi kita bakal sama-sama ikuti Top 20 nasional dan juga internasional Top 20 langsung dari Pro 2 SM Jakarta. Untuk itu, selamat sore saja untuk teman Pro 2 semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune, masih bersama.

0: This is how we do. Damn right. Hey. Like whoa. Rum and girl.
1: Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 di siang hari ini, di santai siang weekend, teman Pro 2. Dan sebentar lagi kita tahu kalau misalkan FIFA World Cup bakalan diadain ya. Biar pengetahuan anjay, gue sosok ngajarin gitu ya. Biar pengetahuan lu tentang FIFA World Cup ini

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Plone Web.
1: Kita dengerin di posisi 18 tidak beranjak kemana-mana, masih dengerin di dunia Jessica dan Adi, aku Binda dengan terbelah. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 18.

0: atau puisi. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 16.

0: Vanilla on 7 dengan sederhana.
1: Number 14.

0: Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: lalu, naik 2 peringkat aja dari posisi 9 minggu lalu, teman Pro 2 ya. Kalau yang tadi naik, yang ini turun walaupun cuma 1 peringkat, tapi lumayan. Sol Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadia? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadia ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadia Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih, kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik And Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget ya. Pakai ditanya. Rugi.

0: sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17 Bernadia Rabunjau. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15 Dimansyah dengan Agar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13 Bernadia kita buat menyenangkan. Posisi 12 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6 Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4 Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

Sama Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Chilo on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sun Eater, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau

0: karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitor.
1: Number 20.

0: ke-19 Maroon 2 melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Maroon 2 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Slumber dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Pin Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Baju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart tempat berdua ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intro Show Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Intro Show Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5. Aha.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: peringkat runner up kita di minggu ini, semoga dua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Hold It.
1: Number one.

gue dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua. I love you all.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend.
2: Waktunya Sore Ceria Weekend, teman Pro 2, bareng gue Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Seperti biasa di hari Minggu, teman Pro 2, di jam 4 sore gue bakal ngobrol-ngobrol sebentar lagi sama pundit sepak bola papan atas Indonesia, teman Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Seperti janji gue tadi, teman Pro 2, gue akan ngobrol-ngobrol sama pandit senior ini, bisa dibilang ya. Ada siapakah di sana? Kita sudah kedatangan aja. Kita udah by phone nih sama Mas Andi. Halo Mas.
1: Halo.
0: Apa kabar Mas?
1: Kabar baik, ini lagi ribet nyari ini nih, nyari TVRI. Terlalu banget sih ternyata nyari ini ya, digital
0: ya. Nyari TVRI.
1: Baru beli antena digital.
0: Oh iya. Ya karena TVRI itu salah satu stasiun televisi yang megang hak siar Piala Dunia 2026, teman Bro 2. Ya berarti Mas.
1: Dong, bukan salah satunya, satu-satunya.
0: Satu-satunya ya. Oh iya, satu-satunya.
1: Satu-satunya.
0: Oh iya, satu-satunya cuma TV.
1: Kalau TV swasta malah gampang, ini pasti ada streamingnya.
0: Tapi Mas Andi, ngomongin soal Piala Dunia di tahun 2026 ini ya. Ini Piala Dunia yang sempat memunculkan banyak keraguan lah. Karena banyak negara yang katanya pengen gak ikut serta ya di Piala Dunia 2026. Tapi akhirnya setelah dirilis grup-grupnya, ini mereka semua akhirnya bertarung nih di Piala Dunia 2026. Nah, untuk dua tim dulu deh yang gue mau tanya sama Mas Andi. Gimana chance-nya atau peluangnya Jerman di Piala Dunia 2026?
1: Peluang Jerman sih sebetulnya kalau kita melihat berapa kali Piala Dunia sih, Jerman kayaknya udah bukan lagi tim apa ya, bukan lagi tim favorit yang seperti biasa ya. Ya mereka tetap tim yang layak diperhitungkan, tapi kalau kita bilang sebagai tim yang pasti lolos dari grup, kayaknya agak ini nih, kayaknya udah nggak kayak dulu lagi. Cuman kayaknya jujur sih gue nggak tahu siapa grupingnya Piala Dunia sekarang. Banyak banget timnya, ada 48 kan.
0: Iya benar-benar.
1: Menurut gue justru jadi terlalu banyak timnya. Cuman kalau kita ngeliat Jerman, Jerman seberapa siapa aja ya?
0: Sekarang Jerman itu dari penjaga gawang masih ada aja? Neuer untuk kipernya.
1: Bukan grup ininya, grupnya mereka masih apa aja? Bentar konteksnya.
0: Grup Jerman Piala Dunia. Nah, ini dia nih. Kalau ngomongin bola nih, kita harus sambil lihat dulu, takutnya salah teman Bro 2. Kalau nanti salah kan repot ya.
1: Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Nah,
1: ya tuh. Ini sih kalau hitungan sih Curaçao bisa mereka lewatin lah. Curaçao salah satu pemain juga. Bukan tuh Kapir ini. Pantai Gading
0: tim kuat.
1: Ekuador juga relatif kuat.
0: Relatif tapi kuat.
1: Bisa lewatin mereka. Makanya kalau menurut gua ini Piala Dunia sekarang ini terlalu banyak pesertanya sampai 48.
0: Tapi kalau misalkan peserta, misalkan timnya
1: total 32 cuma.
0: Totalnya harusnya 32 ya di zaman sebelumnya Mas ya.
1: Total 32. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Total 32. Kalau dengan 48 kan kita bisa lihat ada tim kira-kira tahu. Ada cup. Ada
0: Kaperde, ada Haiti.
1: Terus ya ada Haiti. Lalu Asia juga yang biasanya cuma 4 pernah tuh jatahnya kan ditambah tuh jadi 7,5 ya kalau nggak salah. Karena ya kalau Irak kan kemarin lolos dari babak playoff kan.
0: Betul.
1: Ya Indonesia sampai berharap bisa lolos Piala Dunia kan karena jumlah peserta 8.
0: Iya benar.
1: Oh kalau pesertanya 4 tetap aja kita gagal lolos lah.
0: tapi kalau soal misalkan Indonesia lolos ya, berarti kemarin tuh kita ada di grup
1: ya, Irak
0: ya, di grup I bersama Prancis, Senegal dan Norway. Wah, habis juga ya Mas.
1: Lucu juga. Tapi enggak apa-apa, kalau di Piala Dunia kan mau sama siapa aja.
0: Iya. Tapi berarti kalau
1: justru bagus dong kita sebelum sama Prancis misalnya, kan nonton Indonesia lawan Prancis.
0: Iya.
1: Di Piala Dunia masih ngarepin ketemu Timor Leste kan.
0: Tetap juga ya Indonesia lawan Norway ketemu Haaland gitu misalkan. Iya. Tapi kalau untuk di fase grup nih, peluang Jerman nih cukup tinggi ya Mas ya.
1: Masih ada. Ini kalau gua ya, ini ngarang aja nih dari grup. Ini kalau nggak salah grup ini A B C D F G H I J K
0: sampai L.
1: A B C D E F J K L ada 8 grup. Kalau kita lihat 2-2 ini ngarang aja nih kayaknya Meksiko, Korea Selatan grup A.
0: Oke. Okay.
1: Grup B. Coba lihat tuh grup B ini sangat bermutu sekali. Swiss.
0: Swiss.
1: Swiss Bosnia Kanada sih berebut. Mm-hmm. Lu yang Bosnia deh. Yang Bosnia aja lah.
0: Bosnia dan Switzerland ya.
1: Terus paling kuat nih kayaknya di grup B ini.
0: Iya. Grup panas nih.
1: C itu Qatar ini juara Asia dua kali, tapi begitu di Piala Dunia ya ayam-ayamin.
0: Ayam sayur ya.
1: Grup C favorit sih harusnya Maroko Brazil sih.
0: Maroko Brazil ya. Ini karena Maroko kemarin juga bagus mainnya ya.
1: Iya, ini Piala Dunia terakhir mereka semifinal ya.
0: Iya, betul.
1: Grup D. Scotland bisa jadi kuda hitam nih. Ada McTominay kan.
0: Oke, benar.
1: Tapi ya kita seperti menurut sejarah Scotland ini tim yang belum pernah lolos ke babak kedua. Mm-hmm. Grup D Turki. Favorit sih harusnya Turki nih.
0: Iya. Yeah.
1: Habis itu Amerika nih generasi bagus ya sekarang nih. Mm-hmm. Pemainnya banyak yang di Amerika.
0: Benar. Tapi Paraguay juga kayaknya bakal bikin kejutan nggak sih menurut lu, Mas?
1: Ya, Paraguay punya peluang kejutan. Kalau Australia kayaknya jauh deh. Maksudnya, kalau kita nomor 3 terbaik gitu, Paraguay bisa ada di sini.
0: Oke. Okay. Ini grup F grup juga seru nih, Mas.
1: Grup F seru. Grup F semua orang pasti jagoan Jepang. Iya kan? Orang lah kan beberapa menjagokan Jepang jadi juara dunia. Karena kan belum pernah kalah di semua pertandingan friendly match, ya kan?
0: Benar.
1: Tapi yang orang lupa, itu kan friendly match. Kalau udah turnamen kan
0: beda. Tapi kalau sebentar nih, Mas. Kalau kemarin lu sempat lihat banyak yang viral ya di TikTok atau mungkin di Instagram. Itu latihan mereka di Meksiko tuh kayak lagi main di lapangan di Bekasi tuh, Mas. Gimana menurut lu?
1: Bukan di Bekasi tuh, mereka gimana? latihan di apa? Di Cisau.
0: Iya. Tapi aduh itu kacau.
1: Ini grup F keren nih.
0: Iya. Yeah.
1: Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Secara kekuatan sejajar nih.
0: Iya, yeah, betul.
1: Apa kan gini kalau diperhatiin ya Piala Dunia itu pertandingan pertama.
0: Menentukan.
1: Dua pertandingan pertama selalu berat buat tim favorit. Hampir sering kejadian kan?
0: Yeah.
1: Tim favorit pertandingan pertama itu gagal menang. Mm-hmm. 90 pertandingan pertama 90 itu Argentina kalah dari Kamerun.
0: Yeah.
1: Pertandingan pertama 94 itu Jerman seri itu kalau nggak salah.
0: Mm-hmm.
1: 98 Brazil seri dan hampir kalah.
0: Mm-hmm.
1: Brazil 98 menang 1-0. Tapi itu juga susah tuh, lawannya cuma Skotlandia itu.
0: Iya.
1: Yeah. 2002 kalau paling ingat itu Senegal ngalahin Prancis.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ngalahin Prancis. Mm-hmm. Jadi pertandingan pertama emang selalu gitu, apa selalu susah. Ya, itu dia kan mental turnamen kan beda.
0: Iya, betul.
1: Lu kalau pernah ikut turnamen padel dan pernah ikut turnamen padel beda kan? Bisa ribut-ribut di belakang. Kalau mabar mah senyum-senyum aja.
0: Iya, benar. Benar.
1: Ini Jepang favorit.
0: Iya.
1: Cuman tetap aja enggak mudah nih. Untuk lolos babak kedua kayaknya mereka bisa.
0: Oke. Okay.
1: Ya kalau kita kasat mata masih Jepang Belanda. Cuma kalau milih, kalau gue suka Jepang sama Swedia.
0: Iya, kalau gue juga suka Swedia karena Swedia itu cukup berbahaya seperti Norwegia pemainnya. Ya. Benar. Kita lanjut lagi ke grup G. Ada Belgia.
1: Grup G ini Belgia, Mesir dan Iran tuh berebut nih.
0: Mm-mm.
1: Tapi Iran mungkin agak berat peluangnya karena kan Iran kan mesti pulang hari. Mainnya di.
0: Iya. Betul.
1: Mainnya di Tucson apa di mana ya tuh di Amerika gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kan mereka nginepnya kan di Tijuana di Meksiko.
0: Iya, enggak mau di Amerika
1: karena
0: ya.
1: Enggak boleh masuk Amerika, boleh nginep di Amerika kan. Artinya kan mereka akan rugi waktu. Mm-hmm. Jadi secara fisik juga enggak terlalu bagus nih mereka. Makanya okay. Peluang mereka lolos itu sebetulnya udah kecil dari awal sih Iran ini.
0: Kalau New Zealand gimana Mas menurut Mas?
1: New Zealand lawannya kan cuma apa sih Tuvalu, Papua Nugini, Fiji.
0: Iya.
1: New Zealand lawan kita sekarang aja imbang kali.
0: Iya, benar ya.
1: Jadi grup ini harusnya nih Belgia Iran. Tapi kalau melihat dari situasi politik sekarang Iran yang sama maksudnya Mesir dan
0: Belgia.
1: Mesir dan Belgia. Mesir tim kuat kan.
0: Oke, benar. Tim kuat sekali Mesir ini. Tapi Mesir sama Mesir, sama Iran tuh tipis-tipis Mas ya.
1: Mesir sama Iran tipis. Mm-hmm. Tapi dengan makanya faktor lain yang membuat Iran akan kesulitan lolos. Kesulitan dapat poin.
0: Oke. Okay. Selanjutnya di grup H. Ah ini seru nih. Ada Spanyol, Kaperde, Saudi Arabia dan juga Uruguay.
1: Nah, ini sih merem nih kita mah Spanyol mau Uruguay ini.
0: Oh, enggak Arab Saudi ya Mas ya. Arab Saudi enggak ada peluang ya.
1: Saudi 94 94 itu kan mereka sempat bikin kejutan tuh.
0: Iya.
1: Mereka seri sama Belanda. Mm-hmm. Menang sama Maroko 3-0 tuh, terus menang sama Belgia tuh kalau ingat ada golnya Said Owairan yang lewatin 6 orang.
0: Iya.
1: Lalu begitu lolos babak kedua, katro banget mainnya ketemu Swedia.
0: Langsung turun ya.
1: Tapi Uruguay masih jadi tim kuat walaupun ya. Uruguay enggak punya striker bagus sekarang. Darwin Nunez kan udah
0: lagi pelang
1: musim cadangan. Mereka enggak panggil Luis Suarez. Pemain lainnya bukan pemain elit di strikernya, tapi ya Valverde masih ada, okay. Araujo masih ada. Spanyol favorit. Spanyol ini favorit juara malah.
0: Iya. Di tahun ini ya. Dan selanjutnya ya. Di grup I. Nah, ini ada pemain Persib nih. Putros
1: Gali. Ini bagus
0: nih, beda dong.
1: Prancis,
0: Senegal
1: atau runner-up sebelumnya, juara Afrika, Irak yang praktis tim kuat di Asia, sama Norwegia yang nggak pernah kalah kan?
0: Iya.
1: Udah berapa bulan gitu mereka nggak pernah kalah gitu. Ini menarik nih grup ini. Akhirnya ada grup yang kita bakal suruh nonton nih.
0: Iya.
1: Kalau megang kayaknya berharap ya, aku berharap Prancis Senegal sih lolos.
0: Prancis Senegal.
1: Atau sebagai pencinta underdog sih Senegal Norway.
0: Okay.
1: Anjing enggak lolos. Itu berita besar banget tuh Senegal Norway yang lolos.
0: Ini berarti lo anti Prancis kayaknya nih Mas ya.
1: Anti favorit.
0: Iya. Selanjutnya ke grup J. Ini ada Messi, Argentina, Algeria, Austria dan juga Jordan. Kayaknya ini enggak berat ya buat Argentina grupnya. Enggak, ya?
1: Ini buat Argentina ini berebut aja nih aja Aljazair, Austria, Jordan berebut. Mm-hmm. Tapi kalau hitung di atas kertas sih Aljazair Austria nih bakal berebut.
0: Oke. Okay. Austria. Karena
1: kita tinggal lihat aja Eropa lawan Afrika kuat mana, tapi kalau materi pemain sih Aljazair lebih lengkap betul.
0: Mm-hmm. Banyak banget yang main di Liga Eropa juga ya Mas ya.
1: Ya Mahrez, Sofyan Kondoli, siapa Islam Slimani. Mm-hmm. Mehdi Taremi, Santara, apa bagus-bagus itu sebetulnya. Iya,
0: betul.
1: Austria ada Alaba udah
0: pensiun kayaknya udah.
1: Udah pensiun malah ya.
0: Udah pensiun.
1: Si siapa itu? Sabitzer kan nggak bisa sendirian juga. Kipernya, enggak kiper Inter Milan tuh di orang Swiss ya, bukan Austria.
0: Kalau Jordan berapa ya?
1: Kayaknya Argentina aja Algeria. Jordan sih kalau dia bukan Michael agak susah tuh. Atau ada.
0: Iya. Kalau bukan Michael agak berat. Iya. Lanjut lagi ke grup K. Nah, ini ada jagoan lo nih kayak ini. Portugal. Kongo, Uzbek dan juga Kolombia. Wah, Uzbek ngeri. Ya.
1: Uzbek ngeri sebagai penggemar cewek-cewek Uzbek ya.
0: Bukan. Kan backnya Uzbek ada di Manchester City.
1: Masih berharap Uzbek bisa lolos.
0: Iya sih.
1: Nih. Uzbekistan itu ingat gak dulu Asian Games pertama kali?
0: Benar.
1: Bukan. Pertama kali setelah Uni Soviet bubar, mereka Asian Games tuh.
0: Oke. Okay.
1: Lalu si Uzbekistan tiba-tiba jadi juara Asian Games aja. Itu materi pemainnya bagus-bagus. Ya. Nah sekarang ini kayak ngulang nih mereka. Dan pemainnya kan bagus. Si Sorumodov tuh main di mana ya? Sampai di AS Roma gitu ya pernah. Tapi pemain elit lah di mereka.
0: Terus ada striker AS Roma ya, benar-benar.
1: Backnya di City, siapa tuh? Abdul Qadir.
0: Iya, pokoknya yang itulah.
1: Abdul Qadir itu kalau terus Abdul Qadir itu sebaya siapa? Sorumudok itu sebaya generasinya si Evan Dimas.
0: Iya, betul. Generasinya Evan Dimas, Maldini Pali ya.
1: Iya, itu gue nonton tuh mereka ngalahin kita 3-0 tuh di Myanmar. Itu ternyata Sorumudok golin.
0: Iya.
1: Sementara satu pun pemain U19 kita waktu itu sekarang hari ini enggak tahu ada di mana tuh.
0: ada di rumahnya Mas.
1: Ada di rumah.
0: Entar kam. Oh, iya. Tapi kalau Kolombia gimana menurut lu Mas? Kolombia juga gacor juga nih.
1: Sebenarnya kalau yang lebih standar dijagoin sih Portugal Kolombia.
0: Oke.
1: Okay. Cuma kan ini tadi ngomongin ngomongin ini pribadi ya, itu gue nggak hafal pertandingan pertamanya itu siapa yang mereka main. Pertandingan pertamanya tuh pertandingan pertama. Oh, untung sekarang ada internet ya, kita langsung buka-buka gini aja.
0: Dan
1: Portugal Uzbekistan sih, Uzbekistan kelihatannya akan
0: kesulitan.
1: Lucu banget nih kalau sering nih. Jadi itu terima, seru banget nih kayaknya nih. Kolombia sih bisa ngelewatin Kongo.
0: Oke. Di grup L, ini ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan juga Panama. Wah, ini keren juga nih grupnya nih.
1: Ini grup seru nih, tiga.
0: Seru nih. England, Inggris,
1: Kroasia, Ghana. Kroasia agak ini sih sebenarnya, udah agak sore itu timnya. Kan pemainnya udah mulai senior-senior. Rata-rata,
0: ya,
1: rata-rata pemainnya kan umurnya 31 atau 29 gitu, rata usia pemain. Ghana sih masih sama, timnya lebih muda. Inggris seperti biasa sih favorit banyak orang karena orang-orang pernah nonton IPL.
0: Iya, betul. Nah,
1: kalau kata ya kan sebetulnya Inggris kalau dipikir-pikir coba sebut 5 striker bagus di Inggris kan susah.
0: Ya, Harry Kane doang ya.
1: Harry Kane doang.
0: Iya.
1: Dulu selain Wayne Rooney coba masih ingat siapa striker?
0: Susah.
1: Karena memang sebenarnya Inggris enggak pernah bagus-bagus amat sebetulnya.
0: Oke.
1: Kan Cafu kan bilang dia enggak suka kalau main Brazil main di Inggris. Soalnya jadi ngerasa jago-jago. Padahal biasa aja itu liganya.
0: Iya benar.
1: Inggris mungkin akan jauh lah sampai perempat final, semifinal.
0: Nah,
1: jadi juara kayaknya susah kayaknya.
0: Tapi nanti kita ngomongin perempat final dan semifinal, kita akan melakukan analisa gembel nih teman bro dua ya bersama Mas Andi. Siapakah yang bakal bertemu dari grup A, B, C, D, E dan F sampai juaranya? Kira-kira prediksi Mas Andi Bahtiar nih bakal ketemu dari sudut kiri siapa, dari sudut kanan siapa, ya. Tapi nanti dulu Mas,
1: waduh,
0: kita break dulu sebentar, dengerin lagu dulu. Gue punya satu buah lagu dari Shadows Apart dengan Stranger by the Day.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Du du du du
2: du du du du du. Eh, pagi ngapain?
1: Tap listen uang biar nggak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Lipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu nggak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ina, sakuya alina marisa miyule?
1: Sapu aliman jobu anta.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
1: Oh, soalnya boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu?

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Produfm. Teman terbaik kamu. Produfm.
4: Produfm,
3: teman terbaik kamu. Yeah, yeah.

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya dong, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kok ndang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Oke, teman-teman berdua, satu lagi terakhir mengakhiri kabar sama kita di sore ceria karena sekarang sudah jam 8. Saya Dani harus pamit dan tetap sini ada Rafael yang bakal temani kamu di jaga malam. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune saja di Pro 2 SMBA.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok ada tidur main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja, ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: listening.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Living the life that I said I wouldn't, and wanna go back.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Prodweva. Teman terbaik kamu. Prodweva FM.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax, langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Cik? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Yaya bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

kedua edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026, teman Pro 2. Soal pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama Sakyolai bersama Pro 2 Jakarta di siaran Pro 2 ini di edisi malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan untuk kamu. Dan teman Pro 2, sampai 1 jam ke depan nanti dari tepat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama Pro 2 ini.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga, dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alami. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa ih bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Kalau semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produa yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

0: sesuatu sama kamu. Nanti aja deh.
1: Oke, nomor 2 sudah kita ikuti bersama relay bersama Pro 2 Jakarta di Special Pro ini. Edisi minggu kali ini teman Pro 2 minggu 7 Juni 2026. Kami hadirkan rekam musik informasi kembali lagi teman Pro 2 di Jaga Malam Special hari ini. Sampai nanti jelang tutup siaran di jam 12 malam nanti barengan sama Karisa tentunya. Selamat malam dan selamat berapa aja buat kamu malam hari ini. Selamat beristirahat karena besok udah mulai hari Senin lagi yang gedebak-gedebuk. Minggu 2 teman Pro 2 ya. Tapi masih semangat aja tentunya buat kita semuanya. Di spesial juga malam tentunya barengan sama aku nanti. Ada ragam informasi, info-info update lainnya yang bakal aja di cover juga temen kamu di edisi malam hari ini ya. Anyway juga teman-teman dua, thank you so much yang udah monyet dari pagi tadi. Bahkan yang udah ikutin kita di top edisi hari ini Relay Pro 2 ini teman-teman dua ya. Dan cerita penutup kita hari ini dari jam 10 sampai jam 11 malam nanti sebelum GM Just Me on Music tentunya. Tetap bikin aja teman radio ya, barengan sama kita di 9.5 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Teman radio. Teman radio. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau nih, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Produ FM.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ringin dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produ.

0: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Beganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan PT. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
7: Prodo FM,
6: teman terbaik kamu.
8: Lo, kok udah rapi sih meja Mohen?
9: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
8: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat lo, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
9: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
8: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
9: Iya, hilaf.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok ada pi bermain?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan?

0: saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Is that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of his best friends group?
1: We're in a, this is our game.
0: Oh, what is it called?
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solf memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari! Udah bangun belum? Hari!
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

the rest of that wouldn't wanna go back.

0: cuma berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Boy, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji butuh.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Produ

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma nepis doang.
2: Beganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan PT. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
7: Prodo FM,
6: teman terbaik kamu.
1: Lo, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Ah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek tiba main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Teman terbaik kamu.

hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes.

0: saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Is that Drake's necklace?
1: It was mine.
0: Oh, you're part of his best friend group?
1: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solf memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari.
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih ini sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

living the life that I said I wouldn't, and wanna go back.

sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat lekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah.

sobat kreatif, baru-baru ini anak milenial disebutkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri. Yang mana?

0: Okay. Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minggat, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli besar serta meneriakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk kepada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyiksanya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Pro Day FM, biar teman terbaik kamu. Selamat pagi, masih bersama Dani di Pada ya. Semangat saja untuk teman Pro Day di hari ini. Saya punya satu informasi tentang filter-filter yang ada di media sosial, khususnya TikTok nih teman-teman ya, dan standar kecantikan yang tidak realistis. Memang kalau mau dibilang media sosial bisa jadi peran besar ya dalam membentuk standar kecantikan yang tidak realistis. Nah, saat ini platform digital menjadi sumber paling dominan yang mempengaruhi bagaimana sih cara orang memandang tubuh dan juga penampilan ya. Konten visual yang bertebaran juga yang sering kita lihat ya, seringkali menampilkan kecantikan ideal yang telah melalui proses penyuntingan ya, sehingga tampak sempurna namun sulit dicapai di dunia nyata. Nah, ada satu fenomena yang mengatakan kalau penggunaan filter wajah kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda sekarang. Karena kalau mau dibilang berbagai fitur filter bisa bikin kita sebagai pengguna mengubah tampilan wajah menjadi lebih halus, simetris dan juga sempurna hanya dengan satu sentuhan saja. Dimana kehadiran filter-filter ini di digital secara tidak langsung menciptakan standar kecantikan baru yang semu. Terus kalau mau dibilang juga paparan terus-menerus terhadap wajah yang telah dimodifikasi secara digital, ini memicu individu untuk terus membandingkan diri mereka dengan orang lain. Lalu ada satu pertanyaan, kenapa sih anak muda zaman sekarang apalagi ya, mereka fokus alasan utama mungkin karena anak muda sekarang ini berada dalam fase emerging adulthood atau masa dewasa muda ya. Ini menurut dari Jeffrey Jensen Arnett, fase ini katanya masa transisi krusial di mana seseorang sedang aktif-aktifnya mengeksplorasi identitas diri. Dan tentunya pada tahap ini katanya ada beberapa karakteristik utama yang membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh media sosial. Nah, itu dia sedikit informasi untuk teman Pro 2 ya, di mana filter TikTok dan juga standar kecantikan saat ini yang tidak realistis. Teman-teman Pro 2 pasti sudah lihat postingan-postingan ya, fenomena penggunaan filter wajah kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda sekarang.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain, dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, untuk kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Satu informasi lagi teman berdua, kalau menilai perkembangan teknologi digital saat ini memang sudah mengubah cara masyarakat bekerja, apalagi mencari penghasilan ya kan. Jika dulu pekerjaan identik dengan kantor, jam kerja tetap, dan bahkan aturan-aturan terstruktur, nah kini orang-orang dapat memperoleh pendapatan hanya dengan bermodalkan ponsel dan juga koneksi internet. Nah, salah satu fenomena yang sedang berkembang adalah penggunaan TikTok Live sebagai sarana mencari nafkah. Awalnya fitur ini hanya digunakan untuk berinteraksi dan juga menghibur penonton, ya kan? Tetapi sekarang telah berkembang menjadi ruang kerja baru bagi banyak orang nih, karena melalui TikTok Live itu pengguna dapat memperoleh penghasilan dari hasil penjualan produk, terus program afiliasi, bahkan ada gift-gift yang diberikan oleh penonton selama siaran berlangsung. Nah, fenomena ini tentunya menunjukkan bahwa internet tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi zaman sekarang, tetapi juga mengubah cara bagaimana manusia bekerja. Di mana perubahan ini terlihat lagi dari semakin banyaknya anak muda yang tertarik menjadi host live, afiliator, atau konten kreator. Dan bahkan nih ya, tidak sedikit yang menjadikan aktivitas live streaming sebagai pekerjaan utama. Dan di sisi lain juga muncul tren pemberian gift atau saweran di dunia digital yang membuat perhatian penonton memiliki nilai ekonomi. Bagaimana nih tanggapan teman-teman berdua tentang perkembangan teknologi digital saat ini, yang dulunya soal pekerjaan identik dengan kantoran, jam kerja tetap, aturan yang terstruktur. Nah, kini semua orang bisa memperoleh pendapatan lainnya atau bahkan pendapatan tetap hanya dengan bermodalkan ponsel dan juga koneksi internet. Apakah teman berdua salah satu orang yang sering live dan menjual produk yang mungkin lagi sama

0: Cleaning adalah kepribadian seseorang ketika mereka selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, cleaning juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang cleaning biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami cleaning adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.